0: Muntunga mchale idi okunu obulezi kaidi no mwami oyoba amubisa uko kusobola okuwa abandichi kareji atisawe notibi kaliwo iwebo eida kodiko lina chogemia kumungalo meweba asobola okukubisa uko ati haya wazire chonibu wabani uko kaire kusawe kuminandala da kuncho ova uko mpi kuminandala da lo igulo
1: Mutambule muide buti kubanga kati yao tulina nebi singa uko kuyaisi bantu chabazinga wabusoga ngawe nategeza balere ntibanangi obusoso zimuli bukanzawa omuntu yafa afunya akabende ba mtu saku compound ya idwali ali kukala ali kufa wakara otutu mukole ku lwakuba mudama ngayo yamba ile chambalo chabasawo kiriko nibendera yayiwanga Uganda omuntu ile yafuira mu compound ngababu waigalize ilo mkasenga ati hey, titu okole kwa abu wakuba biali yao bukori yao